wa malo hila kujuru wa atan tan tan tan tan tan tan tan tan tan right to bro mienka kasa fu bro right to bini amini anyamia right to bini amini anyamia